dong. Mau dengar. Lagi satu. Baik sekali. Nyerik seh. Bukan gak maksud hati ini. Ini berbicara tentang hati manusia dan perasaan. Juga perempuan punya itu semua. Bukan lagi manusia sebagai yang ada di seluruh dunia ini pasti mahukan sesuatu yang canggih. Dan saya rasa itulah semuanya tak saya katakan hari ini. Marilah kita sama-sama teruskan dengan perjuangan seni. Terima kasih. Masih sayang lagi tak dengan Ju? Dah terlalu lama rentak yang sering kesepian. Kenapa tak memutus kabar berita? Apakah salah diri ini? Di mana kata-kata manis cinta dan perasaanmu yang telah kau curahkan padaku? Semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong. Tapi saya amat menyesal.

0: Margo badhe nyuwun pirsa. Menapa yen dados angkasa? Sungkawaning kawedhalih-dalih yo kinunggal pun sakun samangga. Ing monggo ngaturi kawas wau. Ngendikaken badhe sadhis wancara ing paling awal yen kono yen perlu. Para kadhang dan sajengkapan kalaken badhe mitoni ing rayi. Utuh-utuh mongso. Kakang sanesan. Wonten-wonten apa? Ora pinang banget rasane ngati tangsang katon melang-melang kaya ning gal-gal sang pinggir jiwa sebelah sapa-sapa pitono awit-awit menakolo dino kangus-kangus napungkur nampa sasis paning jawa-jawa menoto-oto dia-dia bersono bakal diboyong kono ngerat-ngeramar ngamar Aki weli mangsono sonong tengah ngalas wasono katem katem banjir banjiran tanah kosang kosang bukan nanti itu tunang jangan banyak bayi hilang tanah kantor nebrondu
1: yang ngatem yang ngatem pasir rasat sempat barang barang ngatem ngatem iyo iyo
0: iku iku iku iku Dawing jauh jangan aman cita-cita si pasang kakak astang semua. Nopo anon wongsi nopo si nopo unik-unik. Sawisi katem-katem banjir-banjir dan kosan-kosankan. Banjur-banjur. Ono tahyokan biar ingat koso-koso. Satem-satem ayo.
2: Menawon daru menikok anak dan sampean ingin mewujudkan datang dengan utropon angkatan bayi. Ono parikasan, ono daru di posore kurang. Wirang tembang, umlamengawian yang ayu. Nengono, nengono. Tembung
3: yen banyu yen
2: dikimpekke katur ya Pak katur ya Pak
3: yen banyu yen
2: katur
3: sing
2: katur
3: sing apik
2: banyu sing
3: butek
2: katur
3: sing
2: katur
3: kok ya
2: katur sing
3: yen
2: bening
3: katur
2: sing
3: banyu
2: banyu
3: butek
2: rodo
3: sengkolo
2: nek banyu luwer
3: nek banyu luwer
1: bebayani ni
2: Kau no banyu.
3: Kesatan.
2: Kota di pinggir. Upamane.
3: Kau ingin pinggir.
2: Wong lanang wedok
3: ning bareng
2: tekan
3: tujuane kok dadi bojone.